0: Mariwa. Ok, on enchaîne avec un autre titre en duo avec Mad Professor. Il s'agit de Mad Man Dubwise.
1: Yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang y